kin hau. Kin hau, kita ketarai, kita ide kita ketarai dengan teman, naik naik nara, ansur ke omane kau, orang mai pain sian iwa, ni kanai.